mau dikirim dari WhatsApp, Facebook ni kemudian dan di million names. Wow, lewat mana ni jemaah?

Houston itu Iu Jibrilan menurut gue cibarat di gak nyebat cari Jibrilan itu Iu pun lagi sangat menurut menurut menurut kata lo mana penelitian yang timbal sama kata matematik dia menurut kata lo dia menurut cimata ya menurut para mungkin ada kena yang fisika sopi ngomong mana mungkin ada kena yang timbal iya tanda gua wajib ya orang-orang dia mau baca di rumah gak sudah di rumah walaupun nanti dia mau ngerti sufikir jenis gue sama mereka mau pula menanggungan mereka orang gue sama mereka mau pula dan nanti dia dia liga esak pun dia baca di rumah ada kata pun wajah jangan itu wajah nanti dia jangan ini bukan iya tanda gua wajib mana dia mau ngerti mana dia mau ngerti

Ya setengah jam lalu. Jadi kita ternyata kan, lalu pulang dia fukun. Mereka fukun kan, anak kain fukun dan. Jadi aku, kalau fukun lak dan anak mau rakan di dalam leci, sunyi frame bunga.

sunne dan menunggu Ibnu Benyamin. Baik nak mohon amrukum ani inna tama amintukum ala akhihi min qabl. Mohon nak

yang cara yang aku buat mengisi. Jadi dari tu yang cara yang aku buat mengisi. Nampak ni saya orang. Jadi saya ni kira yang percuma kalau saya pun aku buat mengisi orang. Jadi pada dia cara aku masih ni orang justru. Lagi nanti ada dua. Yang justru kita aku saya ni. Ia sepanjang dah jalan ni berbayar saya bayar ni dapat kunci. Jadi dengan yang bangga bahan dia kami, mungkin apa bejat cium saya bici ni dek. Alam kalau wah ni, saya mesti asal mampu saya sudah jaya. Sofrit, ia sebenarnya bukan yang saya buat. Dari mana ni dah mula, wah ni mana ni tuh ni wah ni saya maklum lah, yang lain tu pun. Ia tak Allah wah ni mana, dua ni juga cipta kita muk. Dulu ni juga cipta kita. Nah, kalau saya tanya mana beli, yang dulu Yusuf dan Nino, kiri dan yang ini Nino, mana eh bukan anda. Kau dan yang ini Nino tu cipta kita. Bu, ia pada jual kau ni kau dah masih, walau itu yang tu apa beli, walau dah mungkin ada cara tak beli, tak nyampe, mungkin untuk. Nasib kamu Yusuf dan orang itu mesti kau dan yang ini. Ilmunya cerah-cerah. Melakukannya dia sama Ferry. Melindungi dengan mengulang. Sebenarnya dia ingin masuk dalamnya. Sebelum jadi satu. Dia itu lalu hamil dan mengulang saya. Dan dia saya dengan anak saya di dalam. Mungkin dia ingin masuk dalam. Dia ingin masuk dalam itu dia. Sofie Kintuli. Baru. Lalu mengulang dua dekat. Lalu mengulang ikan. Nino anda mendung mesti dung ditanya bakal nyumbang dik. Melihat soal lagi dalam hamil nyumbang dik. Lalu apa kan nyumbang? Ada tujuh. Antum anda akan mengikat akan dihalikum akan nyumbang. Bagi kamu yang faham tu si Yusuf